0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: You're listening. Good morning, Foxian.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar SID. Jika kami bersama, kalau hari ini emang ada rencana bareng-bareng sama keluarga buat jalan-jalan gitu kan, mending ke jalan-jalan itu ke tempat-tempat yang emang memudahkan Anda untuk bisa dapat produknya sangat-sangat. Wow, keren banget dong. Karena di sana Foxian bisa mampir langsung borong kemana aja, mampir tuh. Kalau lagi jalan-jalan mampir ke The Keranjang Bali lantai 1 outlet Sanga-Sanga. Di situ ada tuh produknya asli. Terus lagi jalan-jalan set ketemu Kimia Farma, K24 Apotek, Century, mampir juga ke sana untuk ngedapetin produk Sanga-Sanga. Jadi produk Sanga-Sanga yang udah tersedia di beberapa apotek yang sudah Adrian sebutin tadi itu semuanya asli ya. Racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah ragu. Cus, begitu ngelihat produknya langsung diborong, amankan, apalagi kalau Foxy

0: Semeton Fox, Sunny sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sunny Ake. Mang dilang sakit Sunny kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sunny Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sunny meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit Semeton Fox? Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng Semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit Semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: breaking news on Good Morning Foxian.
1: Dicek tuh air kamar mandi, ya kan, air wastafel, dicek-cek itu, jangan sampai mubazir. Kita buang-buang air di sini, di tempat lain itu pada kekeringan, ya kan. Kabarnya Foxian, warga Gunung Kidul terpaksa jual ayam dan juga kambing demi beli air bersih. Aduh, ya kan. Jadi kekeringan yang melanda Padukuhan Kemesu, Kelurahan Semugih, ya kan, di Gunung Kidul itu membuat sebagian warga harus menjual ayam sampai kambing itu dijual untuk beli air bersih, Foxian. Jadi saat musim kemarau, air PDAM itu hanya mengalir sekali dalam sepekan. Sehingga warga itu bergantung pada pasokan truk tangki seharga sekitar Rp120.000 per tangki yang berkapasitas 5.000 liter. Jadi satu tangki itu hanya cukup memenuhi kebutuhan satu keluarga selama 2 hingga 3 pekan, Foxian. Waduh, sementara di BPBD DIY itu menyebut belum mengalokasikan anggaran khusus untuk dropping air bersih pada 2026 karena keterbatasan pagu anggaran, dan penanganan sementara dilakukan bersama pemerintah kabupaten. Waduh, ya kan? Nah, ya namanya kekeringan mau gimana lagi, tapi tetap ya namanya kita di Bali sendiri itu wajib untuk jaga yang namanya air, ya kan, karena jangan mubazir-mubazir. Kalau gak kepake dimatiin, terus kalau air kamar mandi juga itu paling sering kerannya dibuka kecil, akhirnya ngelumer kemana-mana, kebuang mubazir, di sini buang-buang air, di sana kekeringan, ya kan. I just started my sentence like a capital letter, got bars for years, I hope you send me a